Bosnia no. Na safari tumekuwa na Bosnia ni kana sema no. Kuvuta ni kana hawa sema no. Ni dawa no. Sababu je sama wa chini wasu kambi ndio ni depo no sisi sio no. Kwa ni ni sio gwebi sio ni ni kwa sio watu bibi. Kwa sio. Atuna dawa no boya. Etwa sio bado ya dawa no boya. Ni bado ni kwa sio. Na kaza. Kasi kambi ndio ni ndio na mzee ndio ndio na ndio ndio. Kwa sio hadi hawa sisi. Kwa kadi ya sio kambi ndio. Abu hiyo. Ele só falou que não como, né? Então, se a tua vez não passou. Ele só falou que não como. Pode ser que não como. A boa rir. Ele pode ver se a massa de mamãe se a nata é um par de jupe. Ela tu, nana. E tu se assim, só a roupa. E a vana, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a Sebagai kerja dia mana baby awak tu dua orang mana dah awak, tapi mesti susah nak faham sih. Biar aku biar nak ofno. Ini baju dah awak ofno. Kau mana dah isu? Kau mana dah isu? Tapi siapa? Tiada apa sih. Dia awak kerja mana nak kau ofno? Ada orang ni ada. Saya di back ni orang mana? Fajar aku awak ofno baby awak. Kau siapa sih orang nak ofno? Kau Rabiul ini mana mana tu saya ni hupa kemudian dah tu. Kita ni faham tu. Ya, usah kalau kita ni hupa no. Tapi dia tu, pada itu sel dia sel dia no. Jadi kita ni sel ni dah faham aku. Combineteam.com slash Ghana slash untuk kalau video. Aku awak ni kalau betul betul sel media no. Kostima.com untuk dah awak no. Simple video untuk dah kau awak no. Modern Ghana setting di Hebo Kuzwe. Kita di Radio Sydney, Australia. Skuba, apa mahu kerabu kerabu sesi awak? Skuba awak nak kerabu, mesti kerabu awak. Mesti kita nak cek sesi kerabu awak mana tu? Aitik, aitik, aitik. Kerabu yang fikir jualan awak. Apa cerita jam suap itu mesti awak suap mana tu? Aitik, aitik. Kalau saya tu suap awak mana? Mesti kerabu group chat yang suap awak. Kerabu yang fikir mesti sesi kerabu awak mana tu? Aitik, aitik. Selamat, mana awak? Kerabu yang fikir sesi kerabu awak. Kalau tak sih, kita biar dong. Kalau bukan itu, macam ni kosong. Kita ni jadi tempi a, isu biar kosong. Kamu macam biar. Kosong ni feedback. Pasal mana? Kalau ni aje aje, nampak sokong tim kita mana? Fine. Kita biar nampak kacau mana? Biar kita nampak sokong tim mana? Kau dah faham? Isu criticism, no. Pasal mereka sangat suka umur biar. Mereka sangat suka nampak mereka sangat suka nampak cerita nampak faham nak kau. Pisane wagima 0469 059582 0469 059582 Mama bihiana Gordon.